60 horas na 46 minutos. Inabilia ina isali kama putu Gaza na inyembani kama dambu ya tamintangu ya kutisa mire. Lomu na muntla meseleke tilhoko maka ave kubeli waka 16 jornada la Musambola. Kwa shpunza nkulu Gaza kubeli waka jornada la untlanu na Kanaru. Ishi msa shpunza nkulu Maputu kupali mpikizanu wa segunda divizan. Ishi msa shpunza nkulu leshe.

akashi mushau 19 John Killer ikuma risimulinge tilangeli mwani ahlawena yukapa dozi akumili 5 amavoto akashi mushau 18 kuma Bellman aku hlaisi.

ashimo xa un tano lwei wa loku ngena unangalakaya i elder boy arsimula yena lili xisourani aya ni hlayo u kapa 41 akumile 364 ma vote.

Wings et Rendezek. Il a activé lui à Kumeka Kashi Mosha Kusungula. Kasimani. Imani lwa kumeka ka xiyimo xa ku sungula imani murhangeri wa xikwata xa vhiki leli tsutsumaka imani xana ke ndindindindindi a xiyenge xa unangalakaya 2026 a lwa rhangelaka xikwata xa vhiki Julio Ntamele risimu la yena lili vafundisi lini nhlayo ukapa 33 akumili 1803 wa mavoto ka viki leli tutumaka avali yena rhangelaka xikwata xa viki risimu vafundisi risimu leli tsatsiyaka varhangeli va tinkereke hi vulavula hi lava va rhangelaka tinkereke ku ve ni va li lava va chumayelaka swa ntiyiso nakona leswi va swi chumayelaka hi leswi va swi hanyaka vuton'wini bya vona va tlhela va dyondzisa vana va vona.

funanga kelo lubako Leonardo Dembo ke funanga la kalele va kine kengo pusnene mailano ni kuba kai pangalatana mukse tsikuba ni kumeka na ni kana manya ngo pusnene Ashe sovarani funanga le kempela le lubako Aldar Boy ingwana kola nyakuts loko ke achi achinisa majanti tombi.